0: éxito.
1: Acapachat Naira Kataruja, Chicancha Sipjañaniwa, éxito noticia Aymara.
2: Éxito noticia Aymara.
3: Huakicha Wimpi, Yatia Winakampi, Amui Kip Awinakampi, Arus Kip Awinakampi.
2: Arus Kip Awinakampi.
1: Uksat Aksat Haktapisina, Ukama Huakicha Wimpi, Kayanta Pjañani.
4: Kames con jama, kita, kumanata, marca, marca, chirina, kajumana, kabarun, teta, prakta, kawilta. Alwa kanta tin kasini churunia kim sakal kurna kama kip kipana kubana karu kanta run tani bharaks ma ka wil hital wa kanta tin ani atut kawina kana sert asib karaktana mana kam pi wa tapt kasina ni opes kawil hital ob chatstin kim sak atana kam pi mana kam pi wa tapt kasina hil kulya kana kut kawito kana kana Kabawito kina kani krat akasina hilku la kana akteqne ukuma ta ron tatab kapunta. Akset ukseta waitab kasina hilku la kana ketiona kampi. Saran tatakara kimana kampi chikanch kasina. Taqne ukuma sart asib karaktano tlawa kamawito kina kani krat kasina pune hilku la kana ka ketiona kampi. Kabilita alwa kanta tina ukuma tsart nyan mana kampi wai tapt kasina puno mana kampi sanan tata kara ki hil kulya kana ke tiyo na kampi wai tapt asisin jaka kama tsart nyan mana kampi chik tata chikan chikasina hil kulya kana ke tiyo na kot kana kampi hank akira kim perna ira kata kama chubana kanat o na kampi maki tsart nyan hil kulya kana ka Ayo kwa wakuru na kansala ntata haki mwana kampi ukumata wa itapt kasina hilku la kanaka ya tiyo ito kina kampi chikanchi kasina puni mwana kampi